Hei, Akashwani, aizawl ani. Tuna chuan kan hun man dan tur duan lok then khatilo ngai thlang u. Daruk le minit nga ah hian chan chin thar sap tunga chiar de limi kan la chhong anga daruk le minit soma lalpa chu fakro u te hun kan manga nga pathian fakna la thlan te angai thlak the don ane. Daruk le minit som li panga a district newsletters kan ngai thladona tukina hian kolasip district news kan ngai thladon ane. Daruk le minit som thum daruk le minute som nga panga zai pol ten pathian fakna hla anrem kan ngai thla khuna chuan Mizoram Synod Choir le Champhai Karot Pasur Bial zai pol lare mangai thlak thei dona darsare le minute som panga pathian thu soi huna chuan pe khipun na ani ti thu Father David Lalthan Moya Assistant Parish Priest Saint Mary Church Electric Veng Aizawl amin ron soi dona ne darsare le chan bia chan chin thar Mizo tunga chiar kan ngai thla nga darsare le minute somle panga a chuan thirvel na hun kan mang dona daria ta chanchin thar hindia chiar dili mi kan la chonganga hi hi chanchin thar vek sap tonga chiar in ron chun chum dona daria legend ve a chuan notice news bulletin akashwani shilong ami kan la chong dona ne daria le minute somle pathian fakna hla kan ngei thla khuna joseph saiming thanga le ruat lui le bensi bil thang li ani te anlo zainga dar kwa a chuan sapla kan ngai tha anga Tracy Chapman le emigrante an lo za yang dar college an vengir tling huna chuan Margaret Malsom zwali thol en ani ropui le h1 la hlimpui te sai kan ngai tha ho do na chuma dar som lal pa chu fakro ti huna chuan isak mal som tuang le nnc zo than moi te an lo zai do na ni dar som le minute som panga pathian fakna hla len khom hla kan ngai tha khuna bi la ba vanal vuana le pol te le chu biak sang le pol te an lo za yang dar somle minute somle panga praise the lord thuna chuan kim hill rebecca saint james le lincoln brewster te zaya ngai thak thei don ani voin chuma dar som pakhat zai re moi huna chuan jira nam telal thanguri to chong le kelal biak vele te an lo zai dona dar som pakhat le chan ve kutna tokte tan ti huna chuan po h kelal thang

0: voisom thum pathum achak zon na ania azon in final voi ruk alu na anibok jun ni som per kwachen tour fifa world cup sani som ni per chu ni som ni per ruk chau nga angai ta opening ceremony ram pathum in thlen choma asang thevin opening ceremony hi nei anidon ani chuti zong chu tukina thlir vel na hun kan man thei chu ania akash vani aizola changa puan ani
1: hi akashwani aizol ani tuna chuan kan hun man dan tur dawn lok then khatilongai thlang u daria ta hian chanchin thar hindi chher deli me kan la chong do na dare le minit som panga atangin chanchin thar vek sap tung chher in ron chun zumanga daria le chan veya chuan notice news bulletin akashwani shilunga me kan la chongang daria le minit som li pathian fakna hla kan ngai thlakuna joseph sai ming tangal rat lui le pensi bil al thang liani te anlo zainga darkwa a chanchin thar langsar zol kan ngai thadona he hi sap la western music kan ngai thakmani na ron chun zomanga tracy chapman emigrant le mark skulls te an nozai dona le dar kwale chan vengir tling huna chuan margaret malsom zuali thole na ni robu yale h1 al himbui ten lozai nga chuma dar som lalpa chu fakro u te huna malzai kan ngai thanga isak malsom tuanga le nen chi zo than moi te an lozai yang dar som le minit som panga pathian fangna hla len khom hla kan ngei thla khuna chuan bilal wana le pol te le cho biak sang le pol te an lo zai do na dar som le chan ve praise the lord thuna chuan kim hill rebecca saint james le lincoln brewster te an lo zai do na ne dar som pakhat zai rimoi huna zira nam te lal than nguri to chong le kelal biak ve li te zai angai thak thenga dar som pakhat le chan ve kunna tok te tan ti huna chuan pu hk

Hei hi Akash, Vani Aizol, FM zo oi za point pasari tanga puan chua ani vo in to mir tha me ni som pasari pathian ni tu ka kan hun kan lo tan ta apuang tu si ro sang le ani control room engineer duty CVL ompuya FM zo oi ngai thatu ten fia fai ta kain lo ngai thak thei kan be se ama sa in kan program min ngai thatu te che bai kan bu ka che u voina kan thu pui chu aming thiang lim chu chuang ro u lalpa zong tu te thin lung chu lim ro se te hi ani kan puang non le ange aming thiang lim chu chuang ro u lalpa zong tu te thin lung chu lim ro se te hi voina kan thu pui ania ngun dewin kan ngai to ho don nia kan program don lok tlang pui kan puang nge nakin daria da chuan zai fakin kan hun kan manganga Gracie VL pachuaw si vanalmal so male kesil thanzwali ten pathian faknalan sakte ngai tha hoin kan hun kan mangang daria le minute somlia chuan pathian thusoi kan ngai tha anga achhelai siam thatu ni angche ti thupui manga reverend doctor KM Valalpeka central KTP leader thusoi kan ngai tha anga ti chuan daria le minute somnga a saptongo pathian faknala kan ngai tha ang dar kwale achan ve a hindi tonga pathian faknala kan ngai tha anga dar som le minute soma chuan zai pol harem moi tak tak kan ngai tha anga dar som le minute somnga a hindi tonga pathian faknala kan ngai tha ve le thunganga ti chuan dar som pakhat le achan ve a saptongo pathian faknala kan ngai tha ve le thungang dar som patni le minute soma chuan ngirtling hun kan manganga kan ungraded artist ten pathian faknala an sakte ngai tha huin kan hun kan manghodon ani

ngay na top khok aizol efci khoir terem ani tun tum zai atana zai pol harem kan ngai thlang nu ber tur atan chuan tui kwal pastor bial zai pol ten lungai na hual vel tela anrem hian kan hun kan ti to panga ti chuan inarje omte hoin kan hun kan chunjom vele thongdon nia bye bye phatu a

keimani thewa hianin kan chenpui te tan hianin malsomna kan ni theya tin Christian chungkua hi keimani thewa tang hianin bul kan tan theini tikha e karil ruaron oma chuan chang Christian chungka ni mangtu zong zong te pon hun chhatak hun lok tak mai en man theukha kan du sakbuk ani chuan nge tu nai vi kung te ril ruwa te thileng e mohan vi zong e mo a om te ka ringa vi kung te hi miril taklim i nge a ziak mi mo miril kan tiang chi khania a milongai thatu te jinga te po a leshelau kan no om pa tak thoin kan tia ole khabu te po tlangzar chi tlangzar to ni mo ale khabu tlangzar te po kha kan kan lo le ya kan sia rang inom em me ni chuan sa nama hing ei sanom tak zet ti kha a vi kong te sha lo ingan sai zeu ni chu to chaliye next time sunte hain agle geet ki or padte hain next time sunenge little trend pe party ki or sis saro ka gulab

Hei hi Akash, vani Aizawl FM zo oiza point pasari tanga puan chu ani zandar kuale achan ve ani ya tuna chuan pathian fakna hla rj choice kan ngai thla ho dona hlamoi tak tak kan ngai thla ho dona ngai thla tu te hun milo man pui tho turin kan in soma ti chuan in Facebook page lama khanin All India Radio Aizawl page a khanin Facebook a khanin live ani boka ngai thla tu te hun milo man pui tho turin kan in soma in thuron thon te arem chan dana zirin karon chiar zel don bokani lamoi tak takan ngai thla ho don dar som thleng hun kan nei dona hun man pui tu tur cheu hi rj shruai luanga kani rj choice kan ngai thla masak ber tur chu hring nun par ti hla ani dona hela hi thanal tak mai neya pilal sang zuali sai lawina a phu ania hring nun par tbc zai than puya sak ani ilongai thlang milongai thatu zong zong te facebook lamatanga min lo thlir tu zong zong te le milongai thatu zong zong te he la kan ngai thak tur hin tan karon hla ne

kan ni thata kha kanung rangang krista chuan ti hlan ya kha la kha rebeka saimoi sak ani akashvani aizol fm zo aiza point pasari tangin pathian fakna hla kan ngai thame ka hun man pui tu cheu hi rj shroit luanga kania soitong khanin facebook page lama live ani mek buka kha kha ngai thatu ten facebook lama po khana lo thir the ni te ha kan soi vele kan soinon le rim rim bokani ole tuna chuan christian chung ko hla la thatak mai kan ngai thave thunga nga hela hi israel pa chuawina asakani milongai thatu zong zong te kar hla mun sang sang mi te milongai thatu zong zong te intan hela kan ngai thatu ri karun hla ne

Hei Akash Vani Aizol FM zo oiza point pasare changa puan chwa ani voini som pasari thanga sang ni som ni paru pathian ya kan hun chu kan lo mang zo ta a min ngai thatu zong zong te chunga lom thu kan soya nak tu kan hun ngai a min lawngai thale theu donya program puang tu hilarin pui kani a control room engineer duty hilarin rota ani ngai thatu te in zawa in mutui mang tha vek ule